Yesu tosili sao Mabire ndenga na ndenga Tozako minela ya mokoze Kasi Yesu wango Yesu wango.